kunasato papaka oto sobe nang akantang putano pabena bena jamento sawakato bakawata tamo santitiko akaliko eipasiko opana yiko pajatang betitapo vinyuhiti yantunimitang ambang mangkalantya nyujama napo sakuna sasato papaka koto sobi nang akantang hamadu pabena bina samento supati pando bakau wato sabaka sangko ucupati pando bakau wato sabaka sangko yaya pati pando bakau wato sabaka sangko Sami jipati panno bakau wato sabaka sangko nyati tang jatari puri sajukani atta puli sapukala esa bakau wato sabaka sangko Ahu nayo bahu nayo taki nayo anjali karaniyo Anu talang pun yakitang lokat sati Yantun nimitang awa mangkalanja Nyo jamana posaku nasasato Papaka koto sobi nang akantang Sangkanu pabena bina samento Yato ngang pagini alinya nyacati yacato Nabi jana mesan kitya panang kibita buro peta Tena zatjena zoti te oto zoti kapatsa Pocang kosa di sangkato tamanang bitya yodata Wiriyam piti pasati pojang kajata taparle Samadu peka pojang kajati te sepatasina Munina samadha kata pavita pauli kata Sangvatanti abinyayani panayaya bodhiya Etena satya vachena sotite oto sapata Ekatsaming samayena tomo kanlanan jagatsapang Kila netu kite titsawa pocham kesata tesanye Tejatang abinantito waroka mucing sudang kane Etena satya vachena sotite oto sapata Eka tatam malajabi kelan yena pipirito Junta tere natan yewa panapita wana satalang Samudita wajah ngapata dhamma buddha sitana so Etena satya vachena sotite oto sapata Pahina